0: Bomba. Vilma. Wapani enyu. Loizi wana wa Tonic Team. Wana man.
1: Achibata nende maokuma. Achino wana ma. Achibata nende.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine.

Juma Kumbola wanu ntipu hi provincia o Cabo Delgado iranunu munote ponro muliha muipi sakani ntoko sheni.

to provincia wonia sanekrunla na masukuji Rasa ke provincia kaninwa ini tachirro lanno so khali rampa misewe so ne misewe shikola

Tô de freita. Anama no wapanya. Anama no wapanyu vila wahuwa. Masempaku vila pa un telemama te papa.

0: tamukiraka momala dumia samathala musi munhiya vanlakani sabrotika mutla va brazil 0 mosa norweka 0 kiraka sama buenoiti sama ta koramula
1: nirwa reko carlos oyuluti
0: owanu hila salama
1: no salama salama prale
0: sipan thanla to kwene
1: ake bahi warila Washington warila
0: warila
1: Ah, mesti korang ni raya kaya kalau nanti tu ni jadi muka apa?
0: Ah,
1: ya, mesti pasal yang hari ni hana mana?
0: Ayo,
1: eh, mesti korang nak kesedar lagu di pelajar ka?
0: Anak bahani, siapun lah.
1: Mesti kartun lah mesti korang kuburian kerana arah kalau Elsa, nanti mau tanya nanti kau lara tu kecil lawan nang kuburian na?
0: Ya, sekurang lah.
1: Ni kerana sekurang mulu pelajar mereka salam ah.
0: Beri hati.